Ai Mario wetsa odikirango weda no weda teba uliranga wala mwiro mtu adukira jori okumukumba.

Okuliriza tienda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Enkuru saya magesi. Tienda mwenye katanya senya fama.

0: Bayou Full Yong Siki, maybe Miss Senor. Radio your sapiens.
1: Nayiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiensia.
0: Senda mu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magazi. Akatimba kedye misanyo. Akatimba kedye misanyo. Kano kikatimba kedye misanyo kusawino. Waluri wa suridwa kweto rolo guna kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kedye misanyo kakutusibwako. Kampuni ya betting ya ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abili mwetano.